0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This

Selamat datang ke program Kesihatan Untuk Anda. Tajuk kita hari ini ialah Rawatan Semula Jadi Untuk Rintangan Insulin. 1. Cuka epal. Cuka epal membantu mencegah peningkatan insulin dan paras gula darah selepas makan. Ia boleh mengurangkan paras insulin yang tinggi selepas pengambilan makanan berkarbohidrat dengan meningkatkan keberkesanan insulin dan melambatkan pengosongan makanan dari perut, sekaligus meningkatkan kepekaan terhadap insulin. 2. Kubis putih. Rebus 7 helai daun kubis putih dan biarkan ia suam. Tapis daun kubis dan asingkan airnya. Minum air rebusan ini sebelum atau selepas makan satu cawan dalam keadaan suam. Untuk kesan yang baik, amalkan selama 15 hari dengan berhenti 3 hari selepas itu dan teruskan selama 5 hari lagi. 3. Bunga melur. Minum secawan teh melur setiap hari boleh membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Lebih baik jika diminum 30 minit selepas makan. Teh melur sangat berkesan sebagai rawatan semula jadi untuk rintangan insulin. 4. Teh melisa. Setiap pagi sebelum sarapan, minum secawan teh melisa. Teh melisa boleh membantu mengurangkan rintangan insulin secara beransur-ansur. 5. Daun plantain. Anda boleh menyediakan teh daun plantain dan minum 30 minit selepas makan untuk membantu mengurangkan rintangan insulin. 6. Habatus sauda atau jintan hitam. Jintan hitam telah terbukti membantu memperbaharui pankreas dan mencegah penyakit diabetes. 7. Kayu manis. Kayu manis yang terkenal dengan rasanya boleh meningkatkan kepekaan insulin dan membantu mengurangkan paras insulin. Ia menurut fungsi insulin dengan membantu glukosa masuk ke dalam sel. 1 sudut teh kayu manis atau 2 gram sehari boleh mengurangkan paras insulin. Penggunaannya, tambah 1 batang kayu manis dalam 1/2 liter air.

dan minum sepanjang hari. 8. Teh hijau. Teh hijau kaya akan antioksidan dan membantu melawan rintangan insulin. Ia sesuai untuk pesakit rintangan insulin dan diabetes. 9. Daun zaitun. Daun zaitun membantu meningkatkan rembesan dan pengambilan insulin. Penggunaannya, rebus 15 helai daun zaitun dalam 250 ml air panas selama 15 minit. Minum sepanjang hari.

masukkan bahan ke dalam cawan kaca, tambah 250 ml air panas dan biarkan ia direndam selama 10 minit. Boleh diminum 3 hingga 4 kali sehari. 10. Urtika. Teh urtika mengurangkan penyerapan gula dalam darah dan merangsang rembesan insulin dari pankreas. Penggunaannya, rebus urtika segar untuk dijadikan masakan atau buat teh dengan urtika kering. 1 sudu teh dalam secawan air dan rendam selama 10 minit sebelum diminum. 11. Sumak. Sumak membantu menstabilkan paras insulin dalam darah dan sesuai untuk pesakit rintangan insulin dan diabetes. 12. Biji fenugreek. Biji fenugreek kaya dengan serat yang meningkatkan keberkesanan insulin dan menurunkan paras gula darah. Ia juga melambatkan pengosongan perut. Penggunaannya, campurkan 1 sudu besar biji fenugreek dalam 4 sudu yogurt dan makanlah. 13. Kunyit. Kandungan kurkumin dalam kunyit memberikan sifat antioksidan dan anti radang yang kuat yang membantu menstabilkan paras glukosa dalam darah. 14. Halia. Halia dengan bahan aktifnya meningkatkan penggunaan reseptor gula dalam sel otot dan sangat baik untuk mereka yang mengalami rintangan insulin. 15. Bawang putih. Bawang putih terbukti mengurangkan paras gula darah secara ketara. Anda telah mendengar program Kesihatan untuk Anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uçar. Jumpa lagi!

Semua jalan menuju ke Rom. Selamat sejahtera para pendengar yang dihormati. Dalam episod hari ini, kita akan berbincang mengenai tamadun Rom yang bukan sahaja terkenal dengan penaklukannya tetapi juga kemahiran kejuruteraannya yang mengagumkan. Rom yang selama hampir 1,500 tahun menguasai sebahagian besar dunia yang dikenali ketika itu meninggalkan warisan berupa ungkapan semua jalan menuju ke Rom. Mari kita mulakan dengan frasa ini. Di zaman Empayar Rom, pembinaan dan penyelenggaraan jalan memainkan peranan penting sebagai strategi politik dan ketenteraan. Bagi memperluas serta mentadbir wilayah yang luas, Maharaja-Maharaja Rom menekankan kepentingan rangkaian jalan yang cekap bagi komunikasi dan pergerakan tentera. Rangkaian jalan ini yang diperluas oleh setiap maharaja dianggap sebagai salah satu sebab utama Empayar Rom bertahan begitu lama. Jalan-jalan sepanjang lebih 200,000 kilometer ini bermula dari Rom dan meluas ke England, seluruh Eropah Barat, Switzerland di utara dan Iran di timur melalui Anatolia. Rangkaian ini memudahkan komunikasi, kempen ketenteraan serta perdagangan, memberikan kelebihan besar yang mengukuhkan kuasa empayar. Jalan-jalan Rom dibina menggunakan batu-batu yang disusun atau bahan bercurap. Jalan-jalan ini direka agar kukuh dan kekal lama. Dengan ciri khas seperti permukaan yang rata dan kaki lima di tepi, penyelenggaraan jalan dilakukan secara berkala dan tentera Rom mempunyai unit khas yang bertanggungjawab untuk memastikan jalan dalam keadaan baik. Selain kelebihan ketenteraan dan ekonomi, rangkaian jalan Rom turut memudahkan interaksi budaya antara pelbagai kawasan dan masyarakat dalam empayar. Jalan-jalan ini berperan penting sebagai laluan bagi penyebaran maklumat, idea serta perdagangan antarwilayah. Dasar pembangunan jalan yang dilaksanakan selama berabad-abad ini memainkan peranan penting dalam perluasan, pentadbiran dan kuasa ketenteraan Empayar Rom. Rangkaian jalan ini menunjukkan bahawa kesemua jalan pada akhirnya menuju ke Rom, ibu kota empayar. Namun, frasa semua jalan menuju ke Rom sebenarnya mempunyai latar sejarah yang lebih mendalam. Ungkapan ini pertama kali digunakan oleh penyair Perancis Alain de Lille pada tahun 1175 dan ia berkait rapat dengan Maharaja Augustus yang mangkat pada tahun 14 Masihi. Augustus telah mendirikan batu tanda di ibu kota Rom yang dianggap sebagai titik permulaan bagi semua jalan dalam empayar. 300 tahun kemudian, Maharaja Konstantin melakukan perkara yang serupa dengan mendirikan batu tanda bernama Milan Tasha di ibu kota baharunya Konstantinopel yang kini dikenali sebagai Istanbul dan mengisytiharkan bandar tersebut sebagai pusat dunia. Bagi pihak pasukan produksi kami, Nuruddin Chetin dan Alper Beshe, saya, penerbit anda Murad Orem, mengucapkan selamat hari yang ceria dan penuh ilmu kepada anda semua.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.